Nah, bangkit dah. Ini jani tua ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk ke raksasa punya apa ngudah.

0: naon-naon sir da semuka. Warji tungung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kami minum-minum.
1: Titiang jago napa bang titiang. Joget deh jadi joget deh joget deh. Uriel, watak nengur raksasi. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng suargo loko. Enak ku pareng.
2: Oh kako kasmaran, ayo makan lo kako. Enak pepalang padu mengigalau be. Manatin ngonge enak padu mengigalau be, manatin ngonge.

0: Cocora Monde. francemusique.fr.
1: Uri makan kerabat ini sih dah subuh kau awak kampan cusono. Aji sakti wimuh. Nangin natan kejauh ke bebek ke kang sih dah sumuka. Ya ya mumung karo tinelar denir. Tanah wasi kang satu darma. Ngawe karo karo rekehanan budinya. Iya, mangki maneh kang kawinu sida carita.

0: dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kamanir. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat niat di nikang kita.

0: ageng kelara.
1: Jenoki meneng-meneng-meneng-meneng nganku meneng. Ira aku dah sumuku demi berani ngembaru kramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.

Iya iya, enak kayu aning akak kantor bagus. Kagak enak tut kangarin bagus.

Ancanku bersama bayul dunan ingat no. Apa nak lupa kau nirang narin no.

yang urung yada nenek dijak kalang kulingan mamahan diratangan teman siumang kulingan rana kaget lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Areng Kadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapeti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinira ningali. Maman dikira tangga teman siu. Ikat bayu nira prangayu dedayu kelari wayang kaget.

barang Prabu Dasa Muka lagi gun madening ingkang putra sakti Rati Indrajit. Tika kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngorojogkan para panlebat tangka keraton Laja Gede. Dasamuka. Ia aing Anggada utusan di negara Pancawati Dena. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amara lantaran salira pahili di jalan hiji pasal yang dina sisi umpangan ekati muda ayat kusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa Muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir ama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kali maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing marik tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can disanga basmi satrunan Batara Rama kapapak tining kinendro

Bayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.